kasih fasih ni tau pol kalama kipu ni kue hanai hata tau kue hatu ha kipu tau tau olu mamai.